0: bayi saro menare yang kakenya jadi bina bom point ini dan habis ramai yang FM kali bagi mai si Allah montu dulu boleh pun asai kaji nono Steven wale saring ke era mena ye negil nore or gafana yura shiki kaundri ke juwa do Joseph Lengo ilo mona ima gadi ato la kesheni ilo le kele gafana de kaundri ke juwa do katu le metito wa ipi rado lele ungu sili ambo seri temu ya kitengela iba muna ole lengu ashu ole lengu ahot katu le metito ya jul masa ina ape shogi la lele ungu sili ambo seri pe edu wale separe nye ne mela le kogoti ya rikore yoro le muna ajo kega ila harikuni asyure ngulo na ata tesere kari yoro nyuguli ya rikoko hodo ne ara yiri na abosili ki pe edu wale ki yoro bara nara ni de ser cali
1: Ere janka ya long cut road akitengela megin chole lengu ya mposel kaini nyana ngasa liki ajoki mole lengu da api shoki ya mposel irumasa ya api shoki ya mposel neme masa ini nyagalor ke jodo irumasa ile Kenya msima ate jisuishi tu heri yoga mposela menyo hiyo ishoki yoga mposela mo haki yangi ya mposel ya kura ngasa nyakarora yela ajo mole lengu shoki ya mposel irumasa ya shoki ya mposel na hake ya sina mposel uro shala riko nipo kin ngorwere shara na rikishore na hake peito abiru maisha orungana kuhori kito ure peito mkato nafasi State House Controller nejor kumoke rapua amo kya baiki president leleki na ya yono tang shumata nere toki yoma endelea kake erolo rigalea kato tekaja do batishu horonga na kumoko erara ye kato horonga na po gile UDA apo belere ngalare meshoma ito opposition lole seki no peris no ongo koyo erubu kopo gente UDA mitumia kato ilori karari yel tungana
0: Iba mana ilo gafana iya si baju ke pun agak yang ro ilah lelong misli yang bersele. Jogro naga aku dua botol yang kaji mah. Ni balik aja merah kat oleh meti itu. Engki dia mata yang kerja nak lagi lobi nak kau untuk kerja do.
1: Kalau di kini aja orang napo sel, ni engki geru ro orang kerang. Orang napo sel, no sokong di luar saya non romonokang. Jauh orang napo sel, na rupiah nyor bari barang hilang. Kalau di kini kata aja orang napo sel, ni angkare orang kiswang. Ayo napi aja ro misuri oleh lengku. Orang bini ro kata aja misuri oleh lengku yang posel. Ni ro dulu aja merah kat o yang karian. No mer altau orikil tonganak ai na vegro hewa na yoga ai ramana ni kilipo lenge dia nyana ji teneri ga ganya ka te anaka undi ne nyanda sino mena santu dui esepa ama api tu arejo mishori yampose mer ka te enkidi mata na rikie kaunti ore ngola rai yo ronki pikoni eti orungu ne ne mpose na iro garagara erejo mishori ndai ala malo mole mpose la more mpose ne mendo gini kingurani ai ngole vegi rejo mikishuko
0: Or gafana I Joseph ole lengu egre mari lo monto on kawri le kawndi na ore ge jiwado ore dama jo ore na ngule ni bonga do ngana bara to mono ngwenna o shamu gana ke awte ro balli o shagna yugita kawndi ke somre da bosi kawndi la kibira kawndi de te muru bunge enya hururu e shamu gana ke bunga kawna wala isi da kawndi ke somo ete ne bona sil bunga la kawra ile le muru na ke nya hururu na ke guna ke tare na baya goti ni to lo bona ko ngoro bona na ko balli si o lo ngodo ngodi na ngule o shamu ke shagna o romba na ke siyasa tina kawndi na kisumo jine bona kena muri wa enya horo kashu la monte nguto na sa nabo yanga kenya kajino no Steven wale saringe
2: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: My NFM, enkidesheni nini ningiroro site kira mwana. Rongolo ngina abishana ewiki. Mayan. Nyana rikito nesujukulie. Ashamu yebe aga sula ini ningo mayan tori shatpogen
4: mayan FM ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho mayan FM
5: ilomon long kasedini Kakwanena na kutotokea tiatu olosho
6: ebukunyeta serikali ya shumata
5: omeshoma atuangishumu

0: Mayan FM.
1: Kino sagi yena din kasedi nita tata Ibuidare entiomasi Emmanuel Olegisemei o PK Leleon
2: We?
3: Orgirra
2: Kaya lakor gira
3: Orgirra, yes Orgirra masai Na ini wija bena dokoya
2: Yes
3: Pagia botolale Niko lopa shariki Pe jola alaji
2: Pe jola ikaja
3: Alaji
2: Jola alaji Ni aku nuyu jujur gira. Ni aku baik nawa resinya nama murguan ni, kita murguan ni juga saya kesinya nama fana.
3: Dua maparat, dua kita kau pernah naik parat, naik meram bagu.
2: Exactly.
3: Shauling kigreen wakati pamoja kama ajiki ni tama kenywa ushoki yuko na simu safari kama Airtel lelo gele gele SMS interuye enkarna na jumaiya nerawaki arena bo are 21222 kwenye Facebook fan page Mayan FM 100.7 ngoto ya SMS na ni na ina ngai graju kutoa mnyama mkenywa kwenye WhatsApp
2: na 0785929283 niki sumuru gili kwa itia tu enka Kenya Mayan FM enka Kenya Mayan FM
4: Gama siang.
3: Wei.
4: Wei nang kagaknya.
3: Ibu oleng nang kagaknya.
4: Berapa wei ni? Ibu oleng.
2: Wei.
4: Hehehehe. Yang kagaknya ini.
2: Aisyah dah oleng. Kabisa mikir ada nyamali. Kajenino.
4: Sudah sih nyamiri nyamali. Nurang kagaknya sudah nih janggalnya nahi. Mana mama nampak hanya mulu soi.
2: Yes.
4: Wala mama lumo gola megenya.
2: Mhm.
4: Wala yale baba namba na.
2: Yes.
4: Gara ini yene boro sugu.
2: Mhm.
4: Mama rela la la magera lulungara.
2: Mhm.
4: Nam gua ye soy bogo.
2: Mhm.
4: Kama no hor mi dijar mi dijila nye.
2: Yes.
4: Emulua bo kene soy dala jeng kuya angka ngu kuya le hebe.
2: Mhm.
4: Tanal langkala.
2: Mhm.
4: Nol le segnare ugo rela le balo.
2: Yes.
4: Ana lehamburi.
2: Eh.
4: Ana mulai ya saya wo, kena jaga ni dia nak angkat ni, nama Maya nama dia ambil angkat. Untuk yang kedong bo.
2: Asholi.
3: Asholi. Bagi tu yang kedong bo kan? Kau jadi ni time kenyo.
2: Engkau kenyo Maya ni fem.
4: Lama kenyi.
2: Wo.
4: Anda suka?
2: Ibu oling.
4: Kau angkat kenyo.
2: Asidai pi.
4: Eh.
2: Mikir kenyo Mali.
4: Asih.
2: No lo yugo serian.
4: Asih.
2: Eh.
4: Kau yang nang meri kenyo Mali.
2: Eh.
4: Mama neni zaidi Allah iza.
2: Yes.
4: Ala la mardu bugullo.
2: Mhm.
4: Ndomo na kwa mission ni sile ni.
2: Mhm.
4: Gara ile yewe rusugu.
2: Mhm.
4: Ndio yewe ni bugura uni zaidi Allah iza.
2: Mhm.
4: Adu mama marube mama la ndema mariba.
2: Mhm.
4: Adu munde ikora sembo gine giro le bande.
2: Mhm.
4: Adu mama ngai ngoro sara bado ndorwose.
2: Yes.
4: Bali mu yeri lemberera.
2: Mhm.
4: Agira adu mugo ndo yarba gine gine giro ngoro. Nazibar.
2: Ashe.
4: Andai ingi deshini.
2: Asholin.
3: Iye ngoro netepat. Nejuke poko ni nyita meke nyweti atu nkake nyamaya.
2: Nkake nyamaya na FM.
5: Nkake
2: nyamaya.
5: Uwe.
2: Ibu oling.
5: Uwe. Ibu oling.
3: Dele.
5: Uwe.
3: Uwe.
5: Nkake nyamaya.
3: Ibu oling ane nkake
5: nyamaya. Nkake nyamaya na rame kum.
3: Yoga na ye.
5: Imina
3: laga
5: a
3: imina sana
5: no.
3: Oh, na iko
5: tu shugunya si. Iko shugunya tena no.
3: Karibu.
5: Elena ba inyi roidi nya omaya nemigara.
3: Ba ga tu shugunye.
5: Maiya ba mujero ya ga kana gana na ba yana iru mara na oni.
3: Oh.
5: Ba ga ra ba ina ba gana mere de laje do mare di ma mara na ba yana mana ba ini.
3: Ka lu bodo lo shura na ji.
5: Ka ja do sendo no gari.
3: Ka ja do sendo karibu.
5: Ee. Mhm. Ere dara lo ngani ngop.
3: Ere jer gira.
5: Murjiha.
3: Ee.
5: Ede ndi.
3: Kaje ji.
5: Ede ndala la koruko.
3: Mhm. Tenne.
5: Enne wa ine ama ina fana jire bega de lo mini.
3: Jo e kasepa.
5: E yolo ndire e do gole.
3: Kanyi mani hor gira.
5: Yo ti ji fora la ngani ngop amu.
2: Eh wol to ngani na le research.
5: Ore gisana mali ya ndo ni mashamba ndo mali ya ndo ndo na hi age ndo ndo ni
3: eh
5: ndo ndo ni naro ya joka kai ya shumare ndo ndo ni baba ya mara mtano be de kisa shumare
3: or gira shumare Ay, no agro más en que
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
5: no, no, no, no, no,
2: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: Ah, surely.
5: What a goal of you say in Nipang, I'm the Ugrabian of my Hajay.
2: Kabisa.
5: Ivai.
2: Ah, surely, John.
3: Let your master bitter again.
2: Bitter no.
3: Again.
2: Manake?
3: Yanni?
2: Kibir the name bitter.
3: It is a Golangi?
2: It is a liberal column.
3: A common?
2: A better column, a rasa sabandubiangu. Lele, Reverend Major. Nejo, good morning, Lele, Reverend Major, Murugana General Polosat. Nejo, carry rapi na Murugana ji or Gira, Eji Dallas, the Kajado Central.
3: Okay.
2: Or a Gabi Lang or Kiriye, the Murugua and Katru.
3: You work at
2: Yurkil? Yeah. Ne Molon to Lugum, Ne Baya or Gira. Nejo, now you work Masebok and Kakanyana Mayan.
3: Molon to Lugum?
2: Yes. You go to Orgira, here, yeah, in Dallas.
3: Absolutely.
2: Hello.
3: Aya, a surely Reverend Major. Kegraing murar kile kulang ngoti yung kuto yung Facebook lo yung kuto yung SMS ngay grad yung kuto dumi nyame kenyo tia tua enka kenya mayan na showling kegraing amale lo kile kulinyo
2: enka kenya mayan FM
6: babu lai
2: wey
6: subo
2: olen babu
3: wey
6: morning
3: to you
6: lele lor mira odi dala
2: ke bala
3: keji
6: ora na ngolewa jiniri indedi
3: hello
2: Kimin rares muno Rebecca? Oh, pole.
6: I'm going to go to the science. Ay, anya sambaruan.
3: Woi.
6: Don jalan babu, ibu dah siadi.
2: Atari.
3: Ah, sini lo dua kali na sawa.
6: Sawa, anu harus nana boleh gema. Doya ini ya baru sugu. Orang pasti ya dia alam ayam lebih apa dia lebih beulah. Beulah dan lulu mana dia lulu lembut ya, jangan bawa ngulung ni. Entah jadi beulah mesti. Tadi siapa bilik ni dah pasti dia korang jauh ni amal kamu. Alama bare ne wodi do bara no lo mu nyama manya nyo lo mu nyaga ge me gwasra
2: ehe
6: ye si baya ni bo no ro gi yo lo lo lo na na lo le ge nyama fuda me nyana ra
2: ehe
6: no ngoro se le ro re isi
2: ehe
6: o me u la lo lo mara ma ja se gi bangana do abo su la nge nge sai na do yi
2: a shole
6: ay
2: thank you
3: Ni jogre ma sepo ni nyita me kenyo ke jar ma sida ko ye Facebook.
2: Ya kabisa ngumo ko lengre kile ko lengko to ye Facebook wal ngana ko to mito na gradi ye mariye. En ka kenya ma ye ne feme timur gon pali pali tofauti tofauti don mo na jo me ray bin kamisi e si ye murwa. Na yara ra maneno.
3: Ko
2: rudol do ngala yo joli kam. Me yu na mani ninga na gara mala lamiko. Ne ngoro e ke jido hin ne. Ke jido hin ne lo le gaba yano la lamiko le.
3: Allah.
2: Ya. Olo ile kaini ni ngoni lang do yo nyor ila on nyor. Agra kai pinko lengi sia yo buru.
3: Ngapo ko ne jene de mai.
2: Nje good morning jatu ka kanya ma yere fem. Ora garsis nangi te mudu na jene kipa keri wo lesing ko lobo o ibe sepe ne jeru miro yo gete kapone ke vo clean good morning kutoka na kuyana na ni jetu shadra kisiri no barta e rumiro yo kaito braketi na enyenye. Daniel Kilerai good morning kutoka sero wote ne bosini nyananzi kuraru ne jeru mire ngitashini ya maji na fume ro braketa na kanya ne jo artiolo show in Nakuru County. Good morning my NFM or mwalimu imeteuri keno ya niji rumire ngiresine my NFM etima pashi na niji sinyetu nao midanka niji rumire yuwa kaito brakiti emuri wana juu enesi kawa good morning Tanchu James Kelembu niji rumire ngiresine my NFM eto brakiti na kanya ari eleduka kitokule nanga Nairobi nagra inwa kenkimaru masepo kila atu mito tena Kenya good morning Black Eno ketu mito yoka ito braketi ito Rex City na nijitu Sencha Patrick Ole Sencha kama kawaide ti dialo walda matiteka jado good morning John Mokoi nijitu mito ngitashini ya maji nafima ito braketa na Kenya nijitu Waiseli Gajo Isiriani nijitu na inwa kenkimaru nana po kila atu mito tena Kenya tenebosi ninyo ulikilikuwa hii le Margaret Joshua nijitu mito ngitashini ya maji nafima Nejo good morning and asupo lenga gire mwa kutonga na pokene kema la line ngitota na Kenya te nebo senyori kilikuwa ileo sim na melok nejo good morning my FM good morning yankajang ni mama meita kutoka ole kaitori yori Elizabeth Koila, good morning. Atumiri kireshi ni ya maji na fema itabrake. Na rabur masa ipo kina juhi njito mathramatisho. Ambus letei pasencha, good morning. Tiyatu wa ulwali chanite. Nebusi ni nyemu sasala nkatete. Jiru mire kireshi ni ya maji na fema itabrake. Tana kenya. Na nejiri ulikilikuwa ile Jacob Letaga. Nejio good morning. Yankajenga na irogu atua. Agra na dumulunga na poka laini ningito. Tana kenya. Tenebo honrobo Moses Lekishon. Itiwi na juru meshu kile kule. Na nejiru Daniel na Bali. Itiye murugori choroi. Ulekuya kama kawaidi. Itiye murugori na jena na lulunga. Na nejiru nduatiz sana mwenyewe. Itumiri kiteshine maje nefama itobra. Sini nye tana kenya. Itiye na Nairobi.
3: Ashe kinu wakatante po wakana kama ajuki njira mekenyo. Tiatu wanka kenya maje tenolo.
1: Ilomon long kasedini tiatu enka kenya
7: Eremaya
1: Nelamari Amugishugunye aida lalagie Nenanabu izodoko ya Emumbalo olomon
8: Mayen FM Ewangan olo show
9: Ewangan olo show
10: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
11: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
10: Match one of 104 in stadium one of 16.
11: Ijaru, ntariginito mono obo olapalele. Omerabeki ntariginito mono na udo olapaliobishana. Inchake nongi guraditi nipna bongwan. Dinti mitomon orkelorog nana namira renke sulada sabuga enke sulada enki gurana isula nati sew sepo kinne

0: Sana boy, yang kakenya tiada bina bom point ini dan habis sana mai ini FM nak kira dekat gula joja wangan lo show. Era mana ye, gula kafanai, era sih kau ni dekat jua do. Ila ke sih banyak nulis ya, sedang kerana nak kerana mula deh, orang long wes liam bosele. Mungkin tak semua nyorang, bawang kaji kau negara nasib lo show sedih, tolong mana boleh nyorang lekutong kau ni lekau untian arogo. Era sabar kan agen kredit syuting kerana kembang agen siasat negara ini ramai nadi lotion ale Kenya negara ulung oleh muli. Maria Maria nabo nabo kaya syukur orang kiri lama lama ajar FM tiap nasi yang kakenya isilah gajet umur lama ajar FM mungkin nabo pointi nara na vision mungkin nabo pointi nara le mungkin nabo pointi nara ini mungkin nabo nak usir link kejap lori ke romcandau www dalam ajar FM .co.ke kaya jono Steven wale saringke
1: Steven saringke
0: karibu mereka ni nak lomuning hero baru nak korang polis nak kejar lomuning je ibu ngaki hero dengan nak korang cuma nonggan oh green nak kau je hero habali orang orang wali nak kejut orang sering nak kejengole atau orang kau lekau undi nak kejisum orang berapa kau undi lagi biar orang nak kejut lomuning ada serangan nak kejelas serangan lomuning ada show ada serangan nak kejelas serangan polis na hero ni muda aja okay semua nak kejut orang nak korang isi dengole oh green nak kau je hero habali oh semua nak kejisum orang kau undi kejisum Granagati, Odom Lesia Sanaga Linda Manainje, Edigo Nagi or Gafanele County Sia Jim Sorengo, Edinabonago Senate County Nairobi, Edwin Sifuna, Ari Kanisana Board County Nagisumo, Erabout Nangole, Sierra Nagoroba, Nora Saganagani, Sanyoga Saganisa, Nadi Nagar Ladigo, and Nawanagi or Nashim Credit Subgo Linge, and by Nago Nagarumo Subgo Linge, Tinaga County Nagisumo. Ibogan Nagaruana Korisi, or Hishinaga Pitugnawita by the way of Cotinian Colangata, or Nagata County, like Kibet and Munagana Yoki, at the Yahuru, Nation Maganasi, Bungana Korile, or Punagata by the way of Cotini, Udikinia Joke, Shamanas and Tate and Yamada Mare, Nashamaganaki, a Munagambanagis, Saton Kaulile Countina, a like Kibia, a Munagi, Rodolakan Sotinagan Sani, Tina Lobodengova, and by Nanapangulakunage, Lilinda Munanjiko Sifuna, Agilon Nagasirika. Litangkara na grasi na galaruba ajila ntombuli na kanisa tenebunasi onesiasa ne nyal era mara na ke eseriani emotionale Kenya
1: Steven Saringe
0: era mena ye ne glonore or gafanai o era shike kaunti ka jua do jos sobre lengo ila mono ima kadde to la kesheni to le gale gafana ka kaunti ka jua do ka tole metito o e pirade na kro long misli amboseli era muri ya kitengala e pangona or gafanai jos sobre lengo a ur ka tole metito e jo irma sai na pe shoki la le long misli amboseli be do bore se pare nye ne mela le koko tieri kore ero bona jo ke gale la ri koni a sirengo lon na ara de serikali a ero ngulya ri koko hoddo ne ra yek na bosi lagi bedu pori kena garu baru nara deh serikat lagi toko orang isu dia mulut toh.
2: Ere jangka ya long cut road, kita tengkala. Mungkin cole lingku yang posel. Kali ni nyana ngasa lagi aja ki mole lingku dah pisau ki yang posel. Iru masa ya pisau ki yang posel. Nemer masa ni nyaga lor ke jodoh. Iru masa le Kenya musima. Ada jisu jitu hari yoga yang posel, amanya hari yoga. Isu ki yoga yang posel, amu haki yang posel. Ya orang ngasa nyaka orang yela aja mole lingku isu ki yang posel. Iru masa isu ki yang posel. Naga ya si na posel.
3: Orang shala riko ni pokin ingorweri shara nari kisore. Naga Peter Abir Maisha orungana kuhuri kito. Ore Peter mkato nafasi State House Controller nejuru kumoke rapua amo kia baiki President Leleki nea yonotang shumata neretoki yoma endelea kake erolo rikalea kato tekajado batishu orungana kumoke erara iye kato orungana pokile UD apo belere ngalare meshoma ito opposition lole seki no peris no ngokoyo erubu kupo kinte UD amitumia kato ilori karadiel tungana
0: Ei bangunan elok gafana ya siwa jo kepona ke doko yang ro ilale long misli yang poseli jo kelo naka aku dopo to tengkajama ha ni bali ajo me ataka to en kida mara en kari jono nari kilo bina ka unjore ka jwa do
3: ero di kina ajo ore anapo sel ne en kigero ro on kerang ore anapo sel no so gondi loa sa e non romo no kang jo ore anapo sel na arobi ya nyoro bari barani lang ero di kine kata ajo ore anapo sel ne ankare o on kishuang na ina peji ro mishorio lelengku ore bi nyoro ro kata ajo mishorio lelengku wampo sel ni ro dolu ajo me ataka to en kari yano me ataltau ori kiel tonganak na ina vegro hewa na yoga iramana ni hikilipo lenge dienya naji teneri nikakenyaka tena kaunti nenyandayo sino mina santudui esepa ama api iti watejo mishori ya mpusel meeta kate nkidimata narikie kaunti wade ngulere rai yoro nkipikoni eti yoro nku nene mpusel na ito kira erejo mishori ntai tala malomole mpusel amore mpusel ni mento kinikingurani na ingulepe kirejo mikishuko
0: wakafanae Joseph Relengo elana kairo tangarekumba na mpusel na wia nagirumo katukula eri na kaunti na wale kajoro ya munaki serikali ya kaunti tinebona si erikore na otur na serikali kitoka ya motur na ile KWS ogre na kali majo nchere ogre na sindabi kiloketa tiyalo naki o era mwede na shakiro naki nipu naka aya naki sabili katokolo aisho na kaunti na kajwado menoro na kudungore lenye munaki bajete serikali ya lari ngeji longkali sinyo tikita mwede olori longkali sinyo tikita mwana wapisha na yulu ya joke shana babi na serikali ya kaunti na kajwado soto sinjano biye nyenye na serikali kitoko te alari ngejuli serikali lo mkali sinu lo tikisa mwede ilo nakona wana nabisha na wani nake yene jena kebu inake tata ibu ngendomo shion kwa mono temuriwe kemana temuriwe nakona kilu nyete ashipa kuna nake luya tana wana ba serikali kenya kwanza shion lo wabina kaundi reka juado mita shikiro lo mwesili ambosili entu mwene na ingwa ilo liko lo mkani saniyo ingwa ya muriwe lo itokitoka tisipo nako lo mwene olubungeli na muriwa Samuel Sakimba Parashina rene bosu orgafana Joseph Relengo orale kuna longkani sanita lubodengo ba
4: tarehe 13 kuanzia saa 3 ya asubuhi tutakuwa pale kwa uwanja wetu ambao tulikuwa na Kimakacho week ilipofanyika last year. Hapo tutakuwa na maombi yetu hapo karibu na Kimana Gate. Kesho Java ametangaza siku ya maombi kupitia agizo ama maombi ya wachungaji wetu wote wa Kajado Sound. Wameomba kwamba kabla Jumanne tuanze kazi ile rasmi, tuanze kesho na maombi. Itakuwa ni maombi ya kuombea amani, itakuwa ni maombi ya kuombea watu wetu nguvu, na itakuwa ni maombi ya kuombea Mungu atusikilie kwa hii kilio tuko nayo ambayo mpaka leo hii ambacho kuja katika mikono ya Kajado County. Ndio tuweze kuanza shughuli yetu tarehe 14 ambayo itakuwa Jumanne pia.
0: Bali na minister ina rashikiro bara na dua ya ripori tinebona urobolo senso ipanto ya njere mita sema nyora erodongana kwa bwa urolo sho tomba onka jiji kwenye grata uliki kwenye limaka nare kwenye grati kanisa na boho toduka liankare na loga nipuru lwa pinyi na kaunti pengwa risho petu na kinkiri ya mari o negelo na likoko ili punye nake elamano dito lo show ito juna ori mbao nka juna kioro lo show na kemiko lo show bata tenda isere
5: lakini ukabila naro hatutakubali ukabila Kenya hatutakubali and we will not stand by to watch people divide our country and take our country down the wrong trend. Kiongozi pia ambaye anakuja kuambia watu wa naro ati waendelee kuishi na ile umaskini wamezoea, hatutakubali. Mtu wa kutuambia ati tumezoea umaskini, hawa tutawaambia washindwe.
0: Ila mana kula bungo ri yongo ga fana yuda shina ga unti yang kare no ko re bolen to to e jo ga nyoga tai to mo dona bo kin ne ti ne bo ni bo lo bi na ka unti bi ro bo so twa ona bo sho
6: tunaendelea kuwa na amani kwa hii town yetu ambayo tuko na makabila zote, na bado tunataka kuwaomba ya kwamba tuendelee kukaa na amani. Kila mtu wako na haki kufanya biashara yake. Ukielekea siasa, singepata kuona mambo ya maandamano hapa. Mtu yoyote yule aonekane ya kwamba yeye sio mwananaro. Uko na haki kukaa kwa hii kaunti na tuendelee kufanya biashara. Wale wandugu zetu sajini wanapenda kusema mwananaro is a no go zone. Sisi ni watu wa heshima, watu wakuja watafute kura yao waende zao, kwa sababu watamaliza siku moja na waende, watuachie watu wetu tuweze kuongoza kwenda mbele.
0: Ibangwa yang kagashani olori galonto monoto mkauli le kaunti enro kujenda mbazo na yang kagashani siyaba tengu kuna lusoye alimwana jonchere kiara nage olori galonto monoto kato kato kola ato alwa pina kaunti roli mwana jo kerunga yika nage desyadi nto mwana kina kaunti ne milu nage nkiasine yembunke iyo nto mwana natiyeri kore na jine nye rebega nole tongei egra alimwana jonchere keyo nato monoto olubu na awashina kaunti nishuto nage sepata nye chala mwana naga maendeleo munage orodungori nage oitengelaka yungo bisi yembunge yon tomono deserekali nage Kenya yadule muna ajo kero naka igili yungo yenge ma rengesha nage resia sana di nage ololi yote yudoko ya alona yungo yori kore on tomono na lubote mga ba ashote naka unti yankare naroko
7: kaina omona nangile nage ono lika mwago nige jie uanga elona uwehema nagira ya usodonda na kwe kaina liki anjojole kini likini ne rupade naroka unti kaina joki yake unaromo toke kini likini ya hema mga nare iya kito mga nage kini likini yoldurura mga nare ye ri ko lopa no di lo bi ya ni na gwe yo voltage ni ko ko la jamu ga nare ta mo je yi na o ma na janda ba na ri ni gwa ni la ba uni e no lo gwe gwe ni de lo ko na gwe ne ko no ga ni de ma wa ki ni gwe na ba bi ko bo mu a ka ga mu nya ko ai na ja be ha ma ga kira e sho ni ngunya ka undi ni ka undi a ka ja to na su be nya kira e sho ndo ma na ga na la wa ga ni ti e sho ri za ni ma ma ni lo ri ga e di di wu na ngi de bo ki ni bu ki no ma ga na o du ga ta ba ga jo shi e di e na na ga ka undi na ha ma ga da ma na ri o ndo ro
1: Steven Saringe.
0: Tidak menara jo ore muna e mo ke 24 TV stata na kiro mbapo kena ipare enki kulo na onke jake football enke sha sapo kwa liana lorokwa ya lusho na gale Amerika Canada dina bosi olosho na le Mexico online ngwani ore na sare nga kajana kashu kunya kashu kwa mwono kilo kumo kajano no Steven wale Saringe.
8: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua.
10: Eremaya.
9: Kira namba na boto lo sholema.
10: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
11: Mayan FM.
12: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
13: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
12: Match one of 104 in stadium one of 16.
13: Ijaru, ntariginito mono obo olapa lele. Omerabeki ntariginito mono na udo olapa liyobishana. Inchake nongi guraditi nipina bo uwana. Dinti mitomon orkilorog nyana na mirarenke sulada saboga enke sulada enki gurana isula nati seuse pokine tijingam polos ena World Cup noto

0: Mayan FM engkaji nero wadwa engkaji niki warwelio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayan FM itinabo opointi na abishana ewangan olo show
2: Mayan FM Kutoka meto na ropili ngobeni.
3: Ego toa na ropili ngobeni. Yeri merehile mero ragolo.
2: Waratio tile murua?
3: Yes.
4: Njamakiam.
2: Waratio tile murua?
4: Waratio tile murua? Aage mama nemba na radio mbuzo soi. Leia na mbuzo ane soi. Kima raya nga nga mama yana. Nengi janga yama si. Ele roshen kizi ola gana gara. Amugula birohi gara. Nengi janga yama si. Ele loi roina la meidoya. Iba hara anyongob. Nika mayana yang kaira pawe lesbe yana mbuanga so ngiara nyamali no ranga ganya sida ele sida na rada benja masianga na kabanga so na rabolo zia na raba yo ga unjo linga he ginya zia baru na kare nika raba kan kaira pawe na ke ga bara ele pawe nda dwe nika dala nero na nyamali yo na na ni subu amu tanga mali yo so a na ra radu ngara ngani guranye e gra ngara ize se yana ushage ne yiwe ngigurane bwo mushage o ili ne yenga gugura Tangara kena merang gereng kawanja. Ini jangan gaya na hera bawa. Ia tidak nama gerang sesuatu yang disegar. Egera radua yang disegar sudah. Ini jangan gaya na si. Ia lalu raja yang ujung dua yang tangara. Lalu radu. Egi lalu radu yang dia kerang dua ibu. Tangara kena angker suhu. Mau nara ini sama dari. Nara ini diri mari. Naya pun ia ujung saya bawa. Nara kuliah nara anda ibu. Anak ro ro mungkin rosa. Naya gue niara grisi nara suhu. Ini hari kerja nara ro. Ini juga ni kita harus tergantian. Ellam orang yang rosu gulungi, Ellam mungkin nyamal radu rewi negi sugulungi, kini nyamal radu abaragi. Tanpa sana radu sokong dari kini nyamal radu le. Yang kerana kita orang banyak sokong dari yang ada heraga yang orang bungai, nari lor ngosua, Ellam nerana radu. Ini kerana kita yang kerana kita sokong dari yang ada heraga yang orang bungai, kerana mereka nanti menaikkan gara, naradu negeri dan nyamal itu. Jika ruga yang kerana kita orang royabu, na nari diri mari. Ellam ne boleh lor zaman aku. Amu keris zara kan jauh nyonggoi roy, dengan anggaran yang nak orang kerja jauh nyonggoi rosu kan dari lor musla. Kalau ni jaga iya nasi, iya bagai ni kita korang bungai lama musim. Ni ayah kita heragi yo, dah dua dua mina sakit kira, dia runang kira anggar runjung nasuhu, dia ruas suhu lah, ni bangga bangga itu sini resuhu. Ni ni zara kan kaya nasi, Allah mereka heraga radu bagi rosu kan dari, dia runang noron nasuhu kan dari. Kalau ni kita bangkai, kalau orang normal, nalo normal bara, kalau sila iyo normal bara rak berak berak raba iyo. Aya rusia gayo go ini bone ranya malle rayo ne gesi aidi ele ranya malle rado yo na gesi aidi ene we duro rara de mbiya go tsinga na go tsana ba ngur burgen ana raba yo no roro sei amala bare bare na yimu yo nai he do lunga na go ma na ma sigiya do mero ni ne woi ni ngel rado go bisin ene na rado nga ni rahe ni woi gesi aidi ana ay ele ranya malle rado ne ni daya nga yana he ye wa ni jo zor bungela ele amala di ne woi gesi aidi Ela ribu garadu ala badan ini jual awal lepas pakai kayu roy negiul ala kayu bau, ala show negi mahir. Ni yang majian yang kai. Ela sudah yang ada ni mula. Ni awal garadu ni ucin jual lagi. Ela raga dua yang yang kara. Ira garadu ni dua yang mana jom rumah. Emir raga ni am sini nosia ni. Emir raga sokari ni am dia am sini. Emir yang hel ni am sini. Emir ada sini jam bosan ni am ni asalas sini. Ni awak nak izan dia. Emir yang ni ala asalas ni am. Emir dia asalu negun di bawah ni am sini. Nego nari zaga ni jauchumi, eliro uaranya uchumi, ele ulojunya ni lava, mora rado nanyongwa, na diamsini, na ngeri uguhi, ele ulisinde uguhi na jine mia, kwenye rado na mia, nyumba nyangoro, ele eliro nari ni na uchumi ndogo ya, na duko nari njia, ele malogo na uyaaga, ele rago lava lelojuta, kwenye kirega na duhi ni njoo granta mano, emiri rado mia ina, na mireva rasi, mia ina mire mireva, na ranyo ina buna mireva. Nemu ni rago lala arba yani, elen jara raka hesa bilioriyong, ora mai ngaha, nemu ni miyatanu, niko nari zani ya, elen jara ri ujumi, ndio masiang, wasera gani, nala gira gira lele muri nyoi, aji mama namba na, tadi muri yoi.
2: Asho leng mama nampar na tangara kalo ratioti le muru ratioti sida yuleng lincho yote anka kenyi na longe duo tara 78%. Ratioti le muru.
5: Orajeni lemurua jawabnya sebagainya anda faham. Anu doanya saja tadi mau isi kejadian, nana nyorinji sih nanya rodungana. Jadi ini usang kolong. yara reba be na ramada re na bogin ele gira rumo na rumo bogdu e gira no dragiyo barbarani da gira be ya de la la yolo na la yolo re gaset ele ana shuguru amu asna de ra odal dungana amana de abaro dina na nyo e rugo na ga na zo gaset e be de colore de na la zo ya bai ele sida yo go bolin mi ya ba yo go lakai du go yo ni ya di ma go lakai en ti kai sho de na bana na da go do do da gere ari do lori ri ya la ke ni ja ga ni e ja da do ga na go ja ba de ari da na lor gi su moru de ne gi na ma la ga na lo lo lo go de ti ya na lor ba wi go re re ga ju yo lor re dar na ba go di bi ya dar na na go de ichi na ya u du na ka mo re nya na go ada du ga ni nya na go da na yu du na ne du mu no re ama mu ga du mu nya go mo ru re be lo ri ta ya te shugu nye ninye na mer nya la no ga ba bo no bo le le ji da bu we ji ta we te ki ya ko na na ra ninye ko na ma ma ma fa ni na ra je si ninje le du mu na je go je ni wore di di ne si ni ga da si ai go lo di ji to na go bu to ni wa i ga enda mo da go ma i nu ni wa di si je go bi ko le ga ru ma isda yi go go le go le bi ga ba yo go le ga i gra rumbu amri ga di nya mai da na no lo ga ni nya la ga ji o chugu nya gar di lor go di ni lor di ya bu na la fa yo e wi si da yo go go le e bi yo go ga mo ga ni nya na go no go mon e sa sa da ba di nyor ga fa mai na e sa sa dar bar bar ali ki e tu ga di go ja da la na ga ni nya na ga ni sha ba re ne re wi du ga na na o le ke lo ke lu o ri na ga ni nya ga da da na so ga ele na bo dia va de urgo pa sa ma de zara do ana ya va va de do ana no sha ga na do ro ro na ga ga na to va amu jo ala ga jeng yo war ga va va ga na mu na la gu de ba e bo yo do ma va do mo ani wa re la na na ma ko no ro na ga a de la yo wa

Ora mati ibwetare olashe lengiteng simel ole sentero. Online ini ngoni, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununo, uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nede maini la isulia mpisa isi. Dan terus syarat dorobolingnya.

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayanefe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanganolosho
2: mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
4: Ere mayam.
3: Kiderita neki emake mba naibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
5: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
6: Kabisa na jari mbana dauna saigila na abuduga la ni mwende na lishara. Ehe. Saa tano na imato hii eldega ni ora tomon oile. Najo kina karibu doi mariji ngigwana oramati. Na tena risiata ole nini ngoni wale yeneja eti ambaye nabo na gaira nyamalo uloshwele Kenya eti ambaye nabo na gira aira nyamalo uloshwele Kenya wale njede mwala ke tewe rinejo nyahururu niti mwale ambaye nemesidai era shara barura ke loji legoons logra ke rara la kege na de grai haya mayola mutu na nadol kake ni jere grai makia jana na rimuna ratiot nchere era de lagoons ne gera rado yi ai haya yani ki komboy luwa lo komboy be bunyal ndumon na kulai runganak ne mege bua kainyal ke bua inyal li dongisho sawa ora de ngole te nya hururu de ngole ro yi rally ngol na dina kop orgi o maru ngol ole ojo ole linda mwananchi movement negra ngol ari ko gafana do yi ojo la muranga ojo irungu kangata ne ngol ri kitu ndalo ngol nyakuru ne weji irungu le shore mede baina tumu one ra sa nyakore nyakwa seti kanisa ne nyangole ola ri ko ngole lo ri lo bezare wodi ngol do yi Osundale Lefihiga Ojo Sotsi Gorfri Iringolo Osundale Kisi Ojo Richard Onyonka Itulubungedo hii Ojo Kibange Kibagenti Tenebo Karoli Umonti Ojo ngule tikanisa tine weji Na jongule ene AIPCA Nebo ngula arasaki Nebo yi arasaki Ana kanisa roso hito Ndiba leloba yani Nebo nadura li mwole na budo nyakururu tine weji Negile agabu arasa gintu menye Nisi ya perdi Omenero di mwole olderefai Lilo gafana yejo irungu kangata Ndiru ndiri ba Oite gini mwolajo Lori sasi Nemina ke Erasa rada ambari kundolo yungumoko ling Munake na seda na ji Inegunisim wala kita lapa nera asade mba kumoko ling one wala polo ntarekini unyo lapa li option tewe nejo kia umpu tekisi nejo altonga nyobu na lilogun sayolo hamara sakintumu dedo mwana saidi tikita mirba wala tewe nejo kalau lanye diare by election ntarekini tomono ile nejo altonga nyobu yaro negra na ayendele njusori Wale te wende jo gilgil Tena kuru Ndari nito mwono obo Nedu mwono wana wako niri ba Wale te wende jo kisumu Angwele te kisumu Nedu mwono wana obo Oroba ye torono Nilo singo laki te wende jina kururu Enoro na wala yolo derefaila Larga fana isi nye oroba ye torono Ujekini ajo olori sasi Kanywana gira ya u Ilongana kulo oji guns Ilongana raa kulo yoko mpuhayi nebu ndumuru noro kulega dunga nak era nabate nebu inyal ne dongisho kebe jingarin kebe jinyo ni arindai mite na dorma kagini baki sawa sawa na manya kisha kagila kaya maki amu he itiru ishi dango baru masai kaya itiru nye dango baru masai toro baru na ala kemur larikwane facebook nemi ure nye ura amume ya ino payona bena wabaili no nemori ndasa na bena mama linu nemori nebo da dumiru na ji ai ni za woninkin lani tada mu ajori na sinya bokin na sai babuling na wo sinya sai babuling na gun sim sinya na haya nanga na na luso era na robe sinya la ko lor masa sha no moritin sai ngine ne buakin ni nga ga buakin la ko ni ninga geko kwa kini wala rikoni ajo na ase nano neme ure la rango na nakara ayo kwa kwa kila duwa riko meure meure ayo kwa kwa yaki neme ure arabu waki aa meduwe ndo kina makuwa tine kwa kwa kwa larikoni meduwe ndo kina makuwa tine kwa kwa larikoni aa meduwe meke ya nato kita nyamalo uling na anejiko wamele sinja na rola ningo ni ao keosh la duwa riko na nakara kwa dawol wamele ruwako kenang ena asinja na ite duwa kwa lakai dohi anang amora ako lugu akipoke na kira adakuda kwenye ingua ako lugu ajitin mea magisho la ingua ni ajo kanyo sana kila sababishana ama kele ame lwanda ako rile kolo kendo kuna ji esia imeatai esia imeatai kele kia kwa hita imeatisho kule kanyo lwa inositai tena laisho ame jono arabagi tisu kulu Nejo na sayo yoke idle mind is a devil's workshop. Yani, wale ndamuno na kila karo nemele na aseta. Oh, na factory. Olo izirua. Na kito mbato rock. Kanyo na kisa babishia, enada ulo baro lang. Kanyo osa. Emyo kene tangeni kena rukwaki. Ema adili. Tana kanyo. Mayan,
0: hello?
6: Hello? Yes? Yes. Oi.
0: Tuma.
6: Eba. Pole Philip, nya ngoro la ina mari jingwa rake. Nesio ya loling. Mayela joga nyo. Nera se oye gonji. Mayena lo. Yes. Ninyana.
0: Elige ilo sana sayo de muru lengi.
6: Ehe.
0: Pradana mama aljenga norgi u.
6: Yes.
0: Sifa kore guun na entogi na ji idol ni sinagira au.
6: Ehe.
0: Mwenga sana akume tibir kasindu lo do batu rabarno.
6: Ehe.
0: Kore vegu atu menkititu gina jelari kone isyon tagi asya sena maa ganyorra maa gamo nikenne ya nagira iku.
6: Ehe.
0: Ya wajo gina no na agiye na lar golor masa su jara masa
6: yes
0: na tapa la ina de na kuna mo eda kunya tagil se nyinde jina meda kada kunya kan fan na jing account ngar na
6: eda kunya me ngau ndin yang
0: eda kunya ni yo lengo na tabo udan paga ne sangi at na jina na
6: ehe
0: na jina nor bar no plan ni tagiye ne giye ten ko bir masa boge
6: yes
0: ni kaya ngamur gwa gi le me ta yamu kama nyi ni mor na nye ntigu na bana ntigu ni
6: ebi
0: Eh
6: aku engkanyi tadi
0: tuh
6: nemeti ni kakak jangan nunjuk aja ni kasih longkai biar ni nak bolak jauh ni. Nah aku kerja jo eh si ayat
0: ini merah ini aku kerja nafas nasi aku dah mau merah si ayat. Tamu meti naik buah kerja naik korbi ni ngaji
6: tu jadi entuh
0: mau malin ni buku ni lain ni. Eh. Ilo naik naik apa ni? Nana bagi nama jalan lagi cari nanya sentuh dua lembi fana si.
6: Yes.
0: Waktu sekarang lari kau mingguan ini lagi orang barulah macam ini jadi jadi itu kalau lagi tin.
6: Eh.
0: Eh gitu mungkin naik suya nih na tabu jamu kita tahu nyata kami nih buyu.
6: Yes bara.
0: Eh wajib aja nana nono sulang aja mata bata gitu.
6: Ah sure. Thank you. Jadi asli jadi orang jadi CIT ni merah. Yes. Jadi CIT merah. Nih aku orang beri neneng kita merah nu. Neji tilgash. Ah buah saru. Hehehe. Maya nalo.
4: Maya lah
6: nih. Maya lah.
4: Soba.
6: Soba oleng.
4: Habari yongo yoni.
6: Ewang kabisa ngolo ngi inei.
4: Soba.
6: Ewa ebi oye.
4: Sitampi.
6: Ashe.
4: Ligia reina maliara reto hiyo gankai.
6: Ya gankai.
4: Na hui yola lo.
6: Ehe.
4: Eee.
6: Karibu sana.
4: Ashe oleng. Aroni morore lankai le soma. Osinga lankai nto aloma ya nankai yoni.
6: Amen. Amen.
4: Keta goli sole lorore yole.
6: Ashe.
4: Eh.
6: Asholing.
4: Ndo na goma re dingin kibwana.
6: Ehe.
4: Ba yoma.
6: Oo.
4: E ore rapa ngera ti apa.
6: Ehe.
4: Na akabisi abalu ngana kaba.
6: Yes.
4: Amu.
6: Ehe.
4: Ora ba rungana ti apa na ore ke abubyanka yemi.
6: Ehe.
4: Nebegi show.
6: Ho.
4: na ate nebo na ate nenu osho wala kepe ya bondi ajo ya ra ya baya suguru na rama mare joduo na inateke na suguru wale pe ya bau nilu osho wale pe ya bau tesho nes homo wapu na ako eke bisi kila mara
6: yes
4: kayo wale rena ra enasia inera idol nga yuk pokin asho lewa pokin asho ngana pokin
6: so
4: ya na weni nyana gara ya u enyamazi ya na idol ne
6: yes
4: alafu ni mwogire era ngana kulturi yaki amwe nira ya na ara yebo rosi ya namu
6: so
4: madona nwa jo iraburu agaiti maroli kendo kichochote
6: jage ya nashimaru ya ndang
4: Mogire nabe don jaro da sarlanda eregejo mbaba fulani
6: yes
4: mogira mbaba lenye
6: mbaba longa nia
4: mbaba lo fulani
6: ho
4: amu
6: mogire
4: nabe ure chunga na kitua neme tor ma saya ke te poke ngai
6: ho
4: tor boto
6: Orori yes.
4: Era nyowere ko boro.
6: Mogire
4: sinti shorori enkani. Nyawu ge grana re sinte odo ri aso da ko boro.
6: Yes.
4: Nyawu ore re na re na moro ashwana enanye ne mogire ra online ne ta uno enkalani ofio ofio. Na endogi na etiwu na kankara ki idol ne solo.
6: Yes.
4: Mogire arungana kendo kina sifa ashu mogire arungana ulo hitu ria kilo oru kulie ashu ankanyo kilo oru kulie wala se nige na raye aisewa orungani marido lan enkara yan lang
6: yes
4: meji joi ae dewana in mbawa ya sawaki
6: aja kara na yan asira
4: kara na yan asira mogire rolaba turia kendo kwa rama kwara
6: balo tu
4: Asho laba kuriyaji lijo maili urari aigonaja ainyaji arushuko jele rasa roma na riyaji asiri ndo una jendo maranga saase na narejo nini
6: yes
4: palo mina nua asa na
6: ya mana kanye ordaib jiko ndo uwe no ari akadomba eldamba baba asagi ya na ne mere niki jogi
4: mere niki jogi ya mga nyo na gitu ya hako
6: yes
4: agadona no mbani jone na naya utua kulomo no mera nyuri lariko lijara na kebu agen ashwe nyuro o lariko nyutu malayge regelu agena na ninyo mare jona yo ogre represente na ire bunge
6: yepi
4: kagero na kigira yungo nyungo nyagi
6: yepi
4: kanyori yepi rula na bunga alona alai represente le lorungana
6: ya seba ta Asho lengo singala ngayi.
4: Asho leng. Ole lemo mele.
6: Asho leng daktari.
4: Ajay.
6: Thank you. Kabisa na jetu mbagira kabudu kwa ya. Nana app ni kujodo NK24 Plus. Apo la idungu ni choma na Google Play Store. Aki App Store. Nienda uloadi na app. Adiaka choma Kate. Choma di Google Play Store. Adiaka App Store. Ni download na after da musa jere nengura na jene box na gira ka lodo ko la ningoni na ningo na sia da en linki e mo na ke guran da bana yero ligo ngalo da bana ji and drop yani pa ga nyalo radio ngel futi kitam kay ngob sibir mo gar janga ro nyana star 577 hash star 577 hash da majo ara en linki nga na ra 1010 kala funi do mon na shoyo ba do ka ni o ra do mon mi ro do ko ya te ne boss ndela ro na logo na sia ay ngura gi ate e mo na gura na ji ina box mondo selo molenge gurani kwanza
7: Mayan FM enki buran ane na grasa tunki burani dino lotion lesson world cup
8: Ai romo leni ngundi mabedu gari yalo molenki gulande na reshare siliga jidu mere reshare siliga tugul garibu na no franga solite ko tato leni ngundi mere lo molanto lo molenti molo shoga gulande melu silanto mono obishano leni ngundi rolo mono ide shibisho ka tugul ro mono jonchere e sho mongoli na din mabo isulenti molo sho le South Africa rongo liuni de nabo de ngigwana gulana gite nyayo stadium ngigwana reshare ya rena rumbo na shorbo gira ni la washo minati molo shabo isul na gulana dongo li imiete nabo de lungata a on aggregate ni share reshare na gulana de ngigwana din enkesha SEO 2026 FIFA under 2017 Women's World Cup na buya bwigulando losho le Morocco. Ole na gena lishole ningwe ndengwele le ngigulana na Morocco atugul. Na liana gena na dimolosho le South Africa bwa shugunyi na gigulan. Yellow anga gigulana ni Kath Hello Malebana. Alangulo gina timolosho le South Africa terisharole gani mira gana biyideru na gigulan. Nela irithinye irmashabi loibuta olosingo le Nyayo Stadium. Fumina gigulan alengi engi ngaragi halftime. Medien timolosho abudi dengol na butur mosori. Ningwe ni iruna ibu kuna selenge nolosho abwe ngarage shomeita abwe nuduwa mpijan katugul. Wadodegalo ndo mwana abisha na obole nkigula ilangai gulana ni Guadencia Maloba. Ala shugo gian chibai irmashabi lolosho le Kenya bejela ngore ngul. Tengati yano katugul niyaku na bo tenabu. Wala gina nisho le ningwe ni ilangai rengena ni Mildred Cheche la ya u. Engai gulana ni Elizabeth Opio. Shomena selenge ya la ya u. Engibele Kenya raka tugul na kigulan. Nibu ya buwa na ngati ya sandugu na kata rabe ye ilangai gulana ni Brenda Award. La ngore mpira engwere ye penalt niyaku mba adete nabu. Itwe lilo siruwa la itingti neweji kagi nyage selenge Elizabeth Opio. Abonene uni inagara dhabe ye la ishuka toko lo siligili na timo lo show le South Africa. Ningwe ni itwe isu denge rengena ni Mildred Cheche njiba ye nyebe ye itingi na gigura ntengole.
9: Most of the teams wakifungwa daka zile za kwanza wana luzo. But us kuli come up pamoja tukasema nikitu ijaisha. We are still 45 na 45 ingine. Tulikonsid mapema but kuli come up na solution ya tukwa together na tukwa work tukamua tunafight.
10: Na continuity imetusaidia sana haswa kwa relationship nzuri na academies, school teams na pia community teams. Hiyo relationship ya kutusaidia kutafuta wachezaji na kuwekwa kwa pipeline ya national team imetusaidia sana.
8: Ningwe ni kibwana na risha nari molo show awe gurandi yadu na keshe sewuse. Wejinga matu onti mina awe gurandi yadu na keshe sewuse. Nereo ndarigini tomono obisha na ola pale tomono. Omerabe ndarigini na abisha na ola pale tomono obo. Tolo show le Morocco. Ningwe ni merengela lomo ni kibwa county ya naro rongi gurarina ishu nyaba ilong. To suguli ni secondary ya nchiri. Shumo suguli le St. Joseph Girls awe wangu sulare njoro selengete. Nibu suguli le secondary tenwe na ingwa kitale. Ningwe ni shumena jime St. Joseph Girls na ingwa Transoia. Awe wangu sulabe ye. Iwe suguli Nasa Call Girls na ingwa Westport County Rongoli unidanabu. Shomele nasugu la wadu na nago lenye mwenge gurana ni Pearl Olesi denebo Koni Oyeko denebe selenge Sharon Oyeko. Shomele selenge Sharon Kigai alango rogina sugu le Naso Call Girls nago na bona shomele abu ilejile jare. Wote denjuru ole wala ningu nidembiro nge jegne shomo sugu le tenue kai school la wadu ya ngingo ni shokatu gulbe ye guwa walungoli yari na shomele sugu le menengai hae abu angor nebu awa isu na gigurana Rongoli unidanabu. Wote denjuru enki gura nevoli bure njuru ole wane shomele ntime chepsaita hai na ingu wa county wa Singishu akula isulabi jiwa wa isulentime Anderson High School na kwa county at Transoia Rose Riyoguni Romosori. Wale denjuro selengene shomedra sugu ule Kesegon Mix Secondary School na ingu wa county at Transoia. Akuna nche inga isulabi jiwa wa isulskule AIC kwa sira ina ingu wa county Enandi. Ningu ni uli diadu ingigula na basketball na shomedentime la isahili na ingu wa county rige Jodo akula isulabi jiwa wa isulentime Lodwa High School na ingu wa county turukana trompo inti tomono oisiete tomono ile denkigula na tishikatuku. Shomere ntime St. Joseph Girls St. Joro o selengenti na kigula ne basketball lagu nga isu lagu. Pia wabwe isu lentime Cheptil Girls High School na ingwa kaundi ya nanti tompo inti tomono guni tetomon. Wale den kigula nene tibol nibu ntime Anderson na wabwa shege ntime Chepsaida tompo inti nomo nisi roisi etena udo. Wale ningwa nikigula nari shane na sugu linia guwa ngoro ormosila le Rift Valley diaru ngigula ritino lo shara ki nationals. Na wabwe ya wabwe gula nte Thika County Ekiambu. Ningwa ni mabelo mwale ngeshe sewuse wa nchiri. Rabiga gira nari shara erishare semifinals ya tuina ngeshe sewuse. Mwale ningwa ni nari ingresheni ya Mayan FM na kikibwa ya kijene na kikibwa Rin Live. Awe dolegule Jumanine denebe giso mwana kikibwa nti molo sholo Faransa wa kikibwa nti molo sholo Spania. Walidangai semifinal siya rola iningoni na kikibwa nti molo sholo Ngresa wa rumore nti molo sholo Argentina. Maidibini nanu Franga Solite kutata ayo wa gari shara sidai.
11: Nabu, ebu binye lo sholo le Canada, Mexico mbaka nkanas na hava sholo lo sholo la Amerikani. Kenta beki ye nke gura dijine e World Cup atieto Mayan. Ibwedare Frank Solitei Kutata.
12: His 2nd World Cup!
2: Mayan FM.
13: Mayan FM ashite gilwa yokte mosiro
14: Bullseye
13: Naronyo
14: Kimuka
13: Lele
14: Ngejeko Olasho
13: Merushi
14: Kimana
13: Ldamata
14: Kitisi Emurua Eporoko
13: Kitingela
14: Mkineji
13: Sankale
14: Kilena
13: Endonyo Ngopita
12: E Mayan Ewangan Olusho
2: Mayan FM
15: iti atwa enkigwana oramati
12: eremaya
15: kidereta neke magemba na ibira yokiro losho ibwitare olashe lengiteng simel olesendero.
6: kabisa na jeri mbara kuna saigira nake aburu kwa lani ngundanari shara saa miena ya mbara kani ora tomo ni uni omit kabisa ure na igenija mashunye nado inkigwa nang oramaiti kia tada imagirada ulaba kulogunus lera haki dongulunga nak weleng tondu mwertine nye wenye lunga na ndumunda wole kai kwari lunga na kai dong tinindoro gini nyardu kanyo na kai chankia na kanyo na kai chankia magena lo
16: Lase.
6: Oye.
16: Suwa nandama.
6: Sobo oleng.
16: Suma misha ilana.
6: Ehe.
16: Jana muruwe gilana.
6: Ote gilana. Kita gilana do rara.
16: Kita ageme ni moto hii.
6: Ehe.
16: Suwa kaga nkaya nashe gini moto lari.
6: Ashe.
16: So ni moto enki gwena.
6: Iba ye.
16: Ode zati guwa leng kulo guns. Na duo na yola jo neja dobi kuna kuwa winoa iti negi ni mo.
6: Ehe.
16: Ami terunye na dagene na kutiti wa meta nature focus sasa meta ati itora keltu nganate.
6: Yes.
16: Na kuwele na inana dona nwa joele leke usika kelari kukia na wata meta ole bedo ltena wata nda chama kila na aendelea saa imejouni na yani yoni ya kewe ole nature kwa meta imejouni kwa ranedoli ya jiro rita ninja.
6: Imejouni ya joke kia radu wa fuwasi.
16: Eba emeyo na gore sai na toki na ki usika serikali
6: ehe
16: na de na kade yuta ke na serikali na ke na ri kito ninja ke na lio
6: kai ameye neja
16: eh
6: kanyo na grai shoko logi jana nda ramir gon jama na ji ye size
16: eh
6: nyara na ji mingi jari mi ara no bila ro le kai rungani ala dun tor banga
16: yala jore na dina na ke itumia iko ye ko logi jana nilang itumia ni shori sende igumo
6: ehe
16: ewo na siasa na nakutiki bato rong na kajuta kena ina nu ore kira yoko lo sholo al maasai amora daba al maasai na ke mokore rade ure isa enke alinyata kinta sakoldu nga nyendo kini kinti mwa itaka ma etake to ijo yu kake ngoki anu algali
6: hae suma rasi hake
16: na ku ore na ina nubali kake al maasai na joki eno take uri ya tenka ini balibala nena bato rong ano lo sholang lo almasa ya mo ore dinda na ba na ngulewe iti ni ngwa kake mwe lo shake ngwa
6: ehe
16: kwa ke nja nga mul masa imba ke ngulewe iti
6: kake ama akul dolo asra neja
16: ee
6: kanyo na gira ichankia
16: wale kaya ndo kina gira keja ichankia
6: ehe hello ishamaram kaya ni yilu ajo kanyo achanso kanyo kwa yopo kanyo di bagi dago lo tarak barnot ajing aki ilku aki la ijoko lo kanyo mchangu kanyo na kanyo engera miyoko na kaya wete bulur kwa asidai ama kita sinye gara rumasai keti tide ngasi nebuna da gara amurisho kwanza temuta ntao na idole nga jini pila kemuroki ya murmenye ashungoronye ne mo rajo de rata rok ne dum ya mbisha yi na jine ai et angishin glani ne za udwa gyen ba yani ino ba na yunena na ni je hunonye o mi rosho na yuna lungani ashu na dit ame nga yoka ki ara ndoyi te ni ngor na jin ndoyi ande muta ndawo ni ngasi ma yena lo
17: hello
6: wasi oye so ba de philip ehe ehe ehe
17: ehe bisuni ngale pengan ni angka gidi guru for gi jarni ajo dafti embogi oh enda pas
6: ehe
17: ke munda age jo ninda ye jo chorka sutine wi na na taka wa kuni ama to taka shirini
6: ehe
17: simba ginda jo dine ne wi to funda ine jimu ka tapula yi nei nei
6: ehe
17: eh bai bu gora re sia yiru ni ngara yido le sia sai ka gona mu e ti ngara por zonja robia ni ni na ye ni ten kapa di jo ni ngara do se kira do yam al manada daun
6: yes
17: ni ngi te shara na wa gara fini ya dano ni jo ai to yo me tanga mu ti ana
6: ehe
17: orang kaya siapa bina orang dua orang itu terhormat na ada nak untuk anak lo yang tu siapa ini orang siapa yang bawa anak aku la itu niya ibu bapa sergeant yang kerajaan ni
6: oh ni agak ada lo yang tiang kaya
17: yang kaya lo yang tiang muat ni ni pengen nusul ni ni siapa ya jadi aku nak cakap orang kita ni dia buat apa cintumu
6: na orang ni lara orang ni siapa yang
17: Kuntuk ala kan jorin Indonesia sih kupuan aku puan nanya, ni orang di Indonesia sih jauh lebih ni, atau lebih jadah na, di Indonesia sih Indonesia sih, ni aku guna tu tadi sih
6: dalam. Embe saya je hilang, kaje di ni orang ni boleh loyalty.
17: Kaje di ni orang ni loyalty, apa aku ni jadi sesi, orang ni loyal, orang ni lah, kenyal Indonesia sih, apa kan? Jadi jadi tahu kawan nanti dia mudi suara sih Allah sih yang raya
6: ni. Nemu tu dia menye, nemu tu dia borrow, nemu tu dia losho, Indonesia sih.
17: Ye. Ha ye nemu ni jara ni lo ba ngani to
6: ehe
17: age ke jage sine be adon ni nawal ne la gana ba donde sia sai kwa ti suri ne ne sen kitu to
6: ehe
17: taw na nagar nagare sor ki jana ni na na rafa na sia
6: yes
17: ai ni sie ro fondo wol ni ti ro no ga mo e tu ni na ra ke ore be tu ni ndem ngani lo ri kan ndo ya ra do lo di da ji ri ga mu ja to ko la ni na mu tan ka ta ka be ni mo ko la la ti ni al
6: na min jebi
17: Aku biayai sih, biayai sih. Ini dia ada dua.
6: Biayai,
17: nanti kita kalau kasih nanda kan itu dia lasta.
6: Nih, ni ada dua je lah kakak. Selain jual lo dua lagi baik.
17: Lo dah lagi baik. Nah, aku na, nadin jadi cuma tu anak saya lo dua si jenah. Jadi semua jalan ni saya mungkin jenah. Jadi wencar lah. Ini tu kita nyakar tu jalan lah tuan.
6: Eh.
17: Nah, aku kata jangan mungkin dia dari siang ke malam saya jadi nuntung anak.
6: Yes.
17: Ia terasa kembali. Jaga biayai aku kangen mungkin juga nak stay.
6: Eh.
17: Ikaa sambari tanya kuna bisha yangu kiti zinjenguli na rasilani nemi yele mwa nemi nchetuwa kwenye mwa toa mno duwa kwenye kaya wale kwenye nyasi duwangu kwenye kwa mno mitori yani jamii rabulu kwenye kote mimi jangai yeti inalo
6: ehe
17: kwenye yeti duwa tofano na jina kaje ni nalo na kuto ngamu kuna bisha
6: yes
17: leo raja kwenye duwe na hii tunamu na na kera duwangu kwa kumi lugha kwenye duwa kasiinta na bisha ticket yeni le bwa sarge yeni le yagara sini leo mani lugha le mani bisha la jina na juu ngo ngo
6: Na orang ang mage ni mila na dosi ay.
17: Da sagari sa nyagere jo mayi na norga tulay jolo.
6: Ehe.
17: Ala ko na kagere na orang ang manda ati kitso mo ngoro ang kaisu barwa.
6: Ehe.
17: Ye amu mikito yun na mikito yun nagara kanyo mana una sa yun yun nagara kalde mana na iswa ay ay tuisu pa ay kuya risho kena yun yun na.
6: Ehe.
17: Ye ba ay.
6: Ah sholing. Sholing Philip amu. Robi na robi ay bang amu na robi yani. Tenen amu rame rame amu. Tangan market milo ini gue jadi hari ini kamu ngono kebaru awam ya ada dua aja kebaru na agak sebarado eh ayah show ini kita kabur juga nanti nak ikut na pungkas sinyal orang dari lagi jadi gue jadi kejadian yang larungan ni Edson kamarun kandu pungkas siamar lajo ikut nanti najis nebuk salah ini ngoni ada lajo ikut nanti di rubber kaki sinyal nara kuna sai dan rodo ini sinyal engkiri toki yes adalah jo enoror sinjar yang kita tahu ki, tenang boleh orang ni, doyo jangan gue je, nyangka David dah yo, David yes, David dolo shorua, yes, asho eleng, David dolo shorua pungkasi sana, lele sinjar yes, aya, nanyari ene papa yes, nanyari ene papa pungkasi sana, doan kelola gadu ego nolai dengan di engkau rana ji. In a box. Kabisa kayo nga pinggulan. Pinumog nasi araw la sula ni kede dogo leng. Siyama nasi doi ironya star 577.

0: Edwaro Shukinake Jackson na Sakura ya kunamba 0727 na 797037 0727 na 797037 na gele kailikuwa ni ngale FM na gele ni wiji na leke ala yolo na kesinye ala gele kailikuwa na gele utiwe ni wiji leke ala ngale mai FM ana ile njere kiara njere kiara sana kile mke ya kiara sana kile mke ya ole meshu kere mpu njuko na ole narore ore wiki tolari lenga lifuna bo na ibi na udori kita maare te murua elangara enkema tole rokitok engare na haba ole meshu njuko na narore ole lenko long renebo na ke ne meshu ndo njuko na ola lashe apa ninye ole meshu njao ole meshu molongo ene meshu mpiring lengis ene meshu ndio no kailepi ene meshu sito ya taika ene meshu nango ya salonik ene meshu ndaluma langwe renebo na ke ene meshu na denya isali ola pagia na haba ninye lene meshu ngaiso lasoi iya paso na imandei oncha nungwe ye na nkera na rato mwenyuni oile na ole meshu laramarisho na meta ene meshu ngurani kaitei rikana ndawasa mweyandet lengkorosa komisho na kipa kerembu seteyo na meata na poni soinki na yeso sayanet na dorinyo ole meshu metoi injinia mbayan kerembu merin lengu makaya narese silandoi maringa menerian na anaserian soila resiato saroni ndalamia lempiris nasha saitoti ngatis onosim kerembu olabani nabanye na ole meshu salonik ole meshu panian ole meshu koromo ole meshu nerugwa ole banage le meshu nage pile nanga era na labrago isho ndoye wala tomono vishana irungoye nonengo kona raibu na bo na ke ono mobo nebono nga kuya na raibu na bo hile irubigo merudwa isho yenye ungan onkera ari wala na mara ni naba odede longishu nebono ke mkuruma ita ino sisi lenye tengaji ono menenga shire sipitali engaji ono menenga mwadezuma temacha kwa Jumatano na era laba tomono miet laba le to lebi shanga le ngfiri tigra mwile na sijine nko mnono karoro ino longa ke tolchamba lenye temurua enki kimana te county orike juado gila ke nagala ngwele ma FM nagilo kilikwoy njere kiara osena kilimu ke ya ole meshu kerembu njuguna ole narore urigu gina ninye tolali lengalifu na boi ibna avdori kita maare temurua na elangada nkemata leo tokinok nkane na hapa ole meshu njuguna narore onemo nage lengolong tenebo nage ene meshu ndo njuguna olalasha pa ninye ole meshu njao ole meshu molongo ene meshu na mbiriring lengis ene meshu ndiono kailepi tenebo nake ene meshu sito ya taika ene meshu nangoi ya salonik ene meshu ntuluma langoi ene meshu na denya isali rupagiana hapa ninye lene meshu ngaiso lasoi ya paso nae mandei oncha irungaye na ingara nara tomonyuni oele na ole meshu ramatisho nemaita ene meshu ngurani kaitei rikana ndawasa mwendet lengorosa komisho na kipa kerembu seteyo na mwiyata na poni soingei na yeso sayanet na torinyo lemeshu metwe engineer mbayan kerembu merin lengu makaya na rese silandoi maringa menerian serian soila resiato na saloni ndalamia lemboris nasha saidoti ngasis onosim kerembu wala prani naba lemeshu salonik na renebo lemeshu panyan lemeshu koromo lemeshu nerogwa renebo nake lemeshu pilenanga ena na labra kusho ndoye wala tomo nobishana irungoye nono nkoko na raibu nabo ono mobo renebo nake nono kakuya na raibu nabo ile irubuko mirodua eshu yenye ungwan onkara na rare wala mara inaba ninye olede longishu ngurman ila inusese na lenye tenkajono menenga emonde zima machakos na Jumatano era laba tomono miete laba lupishana ala nifitikita mwile na sijene nko mnano karoro inolonga kieto lichamba lenye demuru enki kimana te county na olike juado kiwa kina kisiyo na ilo mwari yoro nyamala na narikile kushikiruwa narikile kuna kile nkile jitilo mwari nage ora nyamala tini wijina kile nkile sheni MIN FM Orang yang jangan lemah film lagi nelayan dah ke na nikiti jangan kata nelayan tu I na lekannya bayar kita mungkin orang lusuh di sana boleh nak entah pernah kita kuba jam selection nelayan na lah isoh na ke simu show nelayan rosh simu 0702-3317 boleh nak 0732-992321 boleh nak 0732-99 boleh nak senyum kuri WhatsApp 0785-929283 tu show na ke simu Aku dulu road di rumah nak doy uare lelaku bayu roninya doy nak kalau gilu kau iara teninya. Kau boleh jenaja kita kau sesimu. Tada maju ara roy robi jenal ngan lemah yang feminadi ini boleh doy nama yunel shugi kau yang marasi adi na dan yang naki gurani kijo nake na yang naki gurani nake nikijo nake ene box. Semua gurani naki gurani nake box. Hari yang naji wear boxi ora Oshone naga boxi lara ukuni boxi naga lara ukuni naga ngan lemah yang film semula galu naga awen ingu ingu kuda nasho musta 5577 hash ni lara galu naga or boxi kulo ukuni lara gua. Hehe, ada nama boxi le. Kaga tak galu logo lara gua amun injeri ropi yang ngan lemah yang film. Mula kepaku semula galu na nenya dari eti ropi yang ina nenya lelak nawan ngan lemah yang film piye ilo naga ahaku naga allah islam. Semula galu raya big big ni mula galu ni big pin no empesa bas. Nadia naji cara rupiani, orang kita pergi ni kita sini, kalau esok rupiani, kalau esok orang nak lagi, oh bayar uang rupiani, nari ni, kalau esok kilam tu, elfu bilim bilim, ni orang telefon naja, esiat, kalau esok yo, naji kita pergi kita sini, rosak sistem 0702-3317, ni bukan 0732-992321, kalau orang ni lelak gue bayar lo.
1: Hello my FM.
2: Lepas?
1: Wei.
2: Subuh ye. Apa yang nak kau
1: lom? Esiat kat rumah lo.
2: Eh.
1: Kana ke Rodia na Shara?
2: Eh, Rodia Mama John do lolera.
1: Mama John.
2: Eh, ni gidi mu do lolera.
1: Mhm, ke jo lolera.
2: Be ye lolera, ni madanga na fidene nchanga ya na si.
1: Ah, si.
2: Roje si zara.
1: Ehe.
2: Sama do malonge ngara bana mabaye.
1: Ehe.
2: Ije denga le na jisi si na nedia.
1: Mhm.
2: Na ranga na jeno le jidi giso.
1: Mhm.
2: Tora ka buti.
1: Tora ka buti.
2: Jadi angka naji na yeyo, naya angka mule solo roge konyuki. Nencar lagu nanu mabaye. Nencar naji murung sege jadi ni singgrainne.
1: Nijogi apa oki?
2: Ada juga oki nca orang murung napa ini entah siapa yang mabaye tadi dek.
1: Ah sholli. Maya nafsu malu.
3: Maya nafsu.
1: Maya nafsu mana?
3: Barudin.
1: Mzuri sana.
3: Oh, good.
1: Again, what do you like?
3: Thank you.
4: Gregoria
1: mama Pamela
4: dia mama Jerusalem.
1: Mama
4: ngai? Mama
1: Pamela. Me mama Pamela.
4: Hari Jerusalem.
1: Ehe.
4: Ara radulungan ala ini sa?
1: Ehe.
4: Ara nda samara la ini kira baye.
1: La ini met?
4: Ehe.
1: Elala gua rasa ni.
4: Eh, anda sar naji mari kita ni nari luanar.
1: Ehe.
4: Angka mana mincil?
1: Angka mana mincil?
4: Ehe.
1: Ehe.
4: Ya wadu sama ya sama ni, nombor nombor ini dia yang kamu sama bayar ni.
1: Ah, sholli, kalau sila jangan orang kuali no.
4: Eh.
1: Ah, sholli.
4: Aiyah, sholli.
0: Rosi kisim 0702-3317 bana ke na ke 0732-992321. Nama lemah FM kalau orang ni lelakua na ke bayro na ke ni granai ngoro ni nyet dan ashada.
1: Halo lemah FM.
5: Singkala baba.
1: Wei.
5: Insya Allah.
1: Amen.
5: Baby de beulla.
1: Epi.
5: Asubar.
1: Ah asubar karol.
5: Eh.
1: Keja beulla.
5: De beulla ngesian.
1: Eh.
5: Lenda tu yang kolong amu nafadi yang kita orang dolun.
1: Eh.
5: Agen
1: nang kegelaran siapa lulu?
5: Ebi
1: katol.
5: Era aku mikir ada nyamal
1: eseri anak ini.
5: Alangnya sangkai, boleh tu jadi dua. Ara rasa rojim senyasi. Musenyasi. Ibu dia andal tu yolo di. Aja bapa lagi tidak ada lemes rosu
1: jenjo. Asli kajian urgili kali no.
6: Ojije
1: na lenda
6: siruari maru.
1: Ediri maru.
6: Ere jo
1: ile. Eh. Nara
6: ni ngai ngani.
1: Eh.
6: Oji moronga.
0: Oji ngai? Moronga. Kandani mbo yoni. Eh. Nara ngai da sar. Eh. Na ndumo. Asho leng na get lokri bwana. Fema shimo ni miado.
7: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada. Mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital.

0: Kita reza dari syarat meolo syuro tiap tuan kau lele. Melamari, amogi suvinye dari syarat ne miadom.
1: Ewangan olo show, ewangan olo show.
0: Online ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake. Kaji gununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya star 577 hash, nede maini la isulie mpesa isi. Dan terishara doropo ling.